0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 kali.

0: harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi.

jam 12 siang dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah.

0: atas permukaannya yang bernoda.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dan semoga besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: atau debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda.

0: Plus, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Iya. Terima kasih ya untuk Aja Eda. Tadi lagunya Lukaku ciptaan Roma Irama, tapi yang bawain bukan Roma, itu namanya Nur Halim. Oke, ya.

0: Ya, kita teruskan lagi. Ada Ahmad Yani di Sopeng, katanya salam untuk semuanya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Ini Maulana di Sopeng.
0: Maulana, pasti mau lagi nih. Ya.
1: Selalu ketemu lagi.
0: Mau lagu apa nih Maulana?
1: Lagunya Asyik Irama.
0: Hmm.
1: Yang kau di barat dan di timur.
0: Kau di barat, aku di timur. Kau di Polewali, aku di Pindrang. Ya. Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, buat yang ada tadi Papa Wati, Mama Wati.
0: Hmm. Ya.
1: Ada Pilar.
0: Ada Aco.
1: Ya. Ada Farhan juga.
0: Farhan.
1: Ada Pak Citahan di Suku Minasai.
0: Ada Ahmad Yani di Sopeng. Anto di Duri. Pak Haji Mardianto juga.
1: Firman juga ya.
0: Kemudian
1: Ribo di sana.
0: Enggak
1: buka ya.
0: Iya.
1: Kemudian siapa lagi ini? Di Polman. Tarik. Kemudian Bunda Ani juga ya tadi. Kemudian ke sana juga ini Ani Palando di sana baru.
0: Ya.
1: Ada Anto Duri di sana. Nah, semuanya pendengarnya radio itu dia cinta di Pindrang ini.
0: Iya.
1: Tuh siapa lagi ya? Lagi ya?
0: Ujir, Bang Ujir.
1: Iya, salam tugas saja ini.
0: Oke. Okay.

0: Sehat selalu.
1: Sehatnya
0: di studio.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, makasih banyak karena panas.
1: Oh iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, terima kasih.

0: Ya, Bang Rais. Bang Rais di Rapang ini lupa tadi ini lagunya apa sih? Ya, mudah-mudahan bisa ditelepon ulang atau saya ganti aja lagu yang lainnya, yang lagunya Hari Merdeka. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa?
1: Nasri.
0: Oh, Nasri, lagi di mana, Nasri?
1: Di jantung kota ini.
0: Oh iya, selamat datang di Pindrang. Lagu apa nih?
1: Lagunya
0: Lagunya apa? Pasti rock.
1: Raib.
0: Oke. Okay. Ya, Roma Irama. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Bunda Hajaida. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Mariam.
0: Iya.
1: Ada Leiman, ada apa lagi itu? Leiman. Ada Leiman, ada Maulana.
0: Ada Maulana.
1: Kalau Bang Raisa nih lagunya Cinta Hitam kadangnya tadi. Jadi ngerti.
0: Oh, Cinta Hitam, ya. Kalau Cinta Hitam kayaknya siapa? Bukan, oh, Leiman Begadang ya, betul. Ya. Oke, okay, makasih.
1: Untuk Pak Anto Biduri. Akur-akur aja sama gandengannya.
0: Cinta Hitam versi perempuan Acok kayaknya tuh di Polman.
1: Acok tadi.
0: Iya, Acok. Rais ini saya lupa lagunya apa dia nih. Lagunya Hari Merdeka aja lah.
1: Asep Irama.
0: Asep Irama si ini siapa? Maulana. Iyalah, nanti mudah-mudahan nelpon lagi atau kalau enggak kita ikutkan aja di lagu yang bagus ya. Oke, Raib, terima kasih.
1: Untuk cuma aja.
0: Oke, ya.
1: Salam sehat selalu.
0: Ya. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Mariam, kita dengar sekarang lagunya. Siapa lagi, halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa?
2: Dengan Rais ini, Bang Ujir.
0: Iya, lupa lagi lagunya apa tadi.
2: Lagunya ini, Bang Ujir, lagunya Tatarudin 100 kali.
0: Oh iya, aduh. Sampai lupa padahal 100 kali.
2: Lupa lagi.
0: Oke, makasih.
2: Waktu hari-hari yang lalu saya masuk juga.
0: Iya.
2: Enggak diputar lagunya apa itu dulu? Lagunya aduh, lupa juga itu judul lagunya.
0: Iya. Anu mungkin nggak ada waktunya karena ada berita itu 30 menit.
2: Oh iya, mungkin Bang Ujir.
0: Ya, oke lah, insya Allah nanti.
2: Oke, Bang Ujir.
0: Yap.
2: Ya,
0: makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saparudin ternyata. Aduh, ini ada lagi nih. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Oh iya Pak Haji, lagu apa nih Pak Haji? Lagunya apa?
3: Lagunya
0: Hari Merdeka.
3: Cinta Karet.
0: Hah? Cinta Karet. Oh iya, oke. Okay.
3: Cinta Karet.
0: Ya, untuk siapa lagunya Pak Haji?
3: Ya, untuk Haji Eda. Bunda Maria.
0: Ya.
3: Haji Rana Lasindra.
0: Iya.
3: Haji Dale.
0: Ani
3: di Pare-Pare.
0: Iya.
3: Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
3: Amak Jani di Sopet.
0: Iya.
3: Sultan di Baru. Gitu Bang, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, Merdeka. Pak Haji Mardianto.

0: Ada lagi nih ya, mudah-mudahan semuanya bisa diputar lagunya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
1: Ahmayani Tasmung.
0: Oh iya, di Sopeng ya, Bang Ahmayani. Lagu apa nih?
1: Ye.
0: Lagu apa nih kalau masih sempat lagi nanti?
1: Lagu apa sih?
0: Lagu dangdut.
1: Aja.
0: Ya ikutan aja. Oh iya. Salam untuk siapa nih? Salam merdeka untuk siapa?
1: Ya. Buat Ajeda. Ada Nasri. Ada Ani di Parepare, Ira di Magene.
0: Yeah.
1: Ada Najib di Sentral, ada Lemang, ada di Brok. Ada Anto Duri di Endrekan. Wati, ada Sultan di Bakal. Ada Bunda Riang. Ada Aikin. Yeah. Ada Pak Madian dan semuanya, Min.
0: Oke, semuanya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita dengar lagunya Bunda Mariam.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah

0: mangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikaf kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
9: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan serangkaian informasi, berita-berita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026. Ya, seperti biasa, seperti sensus ya, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan atau sampaikan beberapa buah informasi penting yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Di antaranya, upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Pindrang berlangsung hikmat, semangat persatuan terus dikuatkan. Rutan Pindrang beri remisi kemerdekaan untuk 125 warga binaan dan 5 langsung bebas. Bendera merah putih sepanjang 100 meter berkibar di Gunung Paleteang Pindrang. Dan tak diundang, upacara HUT RI ke-81 LMP Pindrang protes. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah seperti biasa, saya akan terlebih dahulu menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pinrang berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Pinrang pada Senin 17 Agustus kemarin. Bupati Pinrang Irwan Hamid bertindak selaku inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tersebut. Peringatan detik-detik proklamasi ini menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air. Rangkaian upacara ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Haji Nasrun Paturusi. Suasana semakin hikmat ketika 70 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas mengibarkan sang merah putih. Para anggota paskibraka yang telah melalui proses pembinaan dan latihan secara intensif mampu menjalankan tugas dengan baik. Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda agar memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa cinta terhadap bangsa. Bagi Bupati Pinrang Irwan Hamid, peringatan kemerdekaan tidak semata-mata menjadi agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum ini harus mampu diterjemahkan menjadi semangat untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja, pengabdian, dan kepedulian yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, serta mengambil bagian dalam pembangunan daerah sesuai dengan peran masing-masing. Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Pinrang juga dirangkaikan dengan pemberian remisi kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pinrang. Melalui momentum kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap semangat perjuangan para pendahulu dapat diwujudkan dalam bentuk kerja nyata, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, Bupati Irwan bersama dengan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, dan unsur Forkopimda juga berkesempatan

kesempatan menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada daerah, termasuk kepada beberapa pemerintah desa atas capaian penerimaan PBB P2. Upacara peringatan detik-detik proklamasi turut dihadiri Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang, Ketua Tim Penggerak PKK Pindrang Andi Sriwidiyati Irwan, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang Wahyu R. Sudirman, Kepala Instansi Vertikal, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, serta undangan lainnya. Sebanyak 125 narapidana di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Pindrang menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus kemarin. Penyerahan remisi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Pindrang dipimpin langsung oleh Bupati Pindrang Irwan Hamid bersama Kepala Rutan Kelas 2B Pindrang Andi Eridiansah serta disaksikan oleh jajaran Forkopimda. Dari total penerima, sebanyak 117 orang memperoleh remisi umum 1 atau RU1 berupa pemotongan masa tahanan bervariasi mulai dari 1 hingga 5 bulan. Sementara itu, 8 orang lainnya mendapatkan remisi umum 2 atau RU2 dengan rincian 5 warga binaan langsung dinyatakan bebas dan 3 orang harus menjalani pidana subsidiar denda. Pemberian remisi ini merupakan bentuk hak dan apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, termasuk berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Karutan Pindrang Andi Erdiansah Bahar berharap remisi ini menjadi dorongan moral bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat secara positif. Bupati Pindrang Irwan Hamid turut mengapresiasi proses pembinaan di Rutan Pindrang dan berpesan agar momentum kemerdekaan ini dijadikan ajang untuk memulai lembaran baru yang lebih baik. Kelompok pemuda di Kabupaten Pindrang mengibarkan bendera merah putih raksasa sepanjang 100 meter di kawasan Gunung Paleteang dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Aksi ini berkolaborasi dengan komunitas pemuda dan pelaku UMKM. Perwakilan pemuda Amar Ma'ruf mengatakan bahwa dari komunitas pelaku UMKM, kelompok pemuda dan organisasi sosial ingin berpartisipasi dalam semarak kemerdekaan dengan salah satunya mengibarkan bendera merah putih di Gunung Paleteang. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di Gunung Paleteang pada Minggu 16 Agustus pagi. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas. Selain pengibaran bendera merah putih raksasa, rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi penghijauan di kawasan Gunung Paleteang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog karya dan kepemudaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gunung Paleteang merupakan gunung yang berada di area perkotaan Pindrang dan menjadi kawasan hijau yang mulai gersang. Makanya, ia melakukan penghijauan dengan menanam pohon. Sementara itu, perwakilan Karang Taruna Pindrang Asriadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dalam menyemarakkan nasionalisme sekaligus memperkuat kolaborasi antar organisasi kepemudaan dan juga komunitas. Kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada perayaan kemerdekaan, akan tetapi juga membawa misi sosial, pengembangan ekonomi kreatif, kepedulian lingkungan, serta penguatan peran pemuda. Sementara itu, Saudara Markas Cabang Laskar Merah Putih atau LMP Kabupaten Pindrang melayangkan protes setelah mengaku tidak mendapatkan undangan menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pindrang. Kondisi tersebut mendapat sorotan keras dari Rahim Akil. Ia menilai tidak dilibatkannya LMP dalam momentum peringatan kemerdekaan patut dipertanyakan. Terlebih menurutnya,

Kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Rahim menyebut, LMP Pinrang juga tidak memperoleh undangan pada peringatan kemerdekaan tahun sebelumnya. Kemerdekaan Indonesia bukan milik pemerintah, pejabat maupun kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, momentum HUT Proklamasi seharusnya menjadi ruang yang memperkuat persatuan berbagai elemen masyarakat. Rahim mempertanyakan alasan markas cabang LMP Kabupaten Pinrang tidak mendapatkan undangan. Apabila hal tersebut disebabkan persoalan administratif, teknis ataupun keterbatasan kapasitas peserta, penyelenggara seharusnya dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Namun, apabila terdapat unsur kesengajaan tanpa alasan objektif, pihaknya menilai persoalan tersebut menyangkut penghargaan terhadap eksistensi organisasi kemasyarakatan. Pertanyaan mengenai kaitannya dengan pilkada merupakan dugaan yang disampaikan Rahim dan belum disertai bukti bahwa tidak adanya undangan berkaitan dengan sikap atau pilihan politik LMP. Karena itu pihaknya meminta adanya penjelasan dari penyelenggara agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi. Rahim menegaskan pihaknya tidak sedang meminta perlakuan khusus ataupun posisi istimewa dalam kegiatan pemerintah. LMP hanya ingin keberadaannya dihargai sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pinrang. Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat sipil, sehingga hubungan pemerintah dengan ormas semestinya dibangun berdasarkan kesetaraan tanpa mempertimbangkan kedekatan politik maupun kekuasaan. Ia bahkan menyebut, jika ketidakadaan undangan tersebut terbukti merupakan tindakan yang disengaja dan diskriminatif, pihaknya memandang hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap eksistensi organisasi. Namun, Rahim juga membuka ruang apabila persoalan tersebut ternyata hanya disebabkan persoalan administratif atau teknis. Tetapi, jika itu semata-mata akibat persoalan administratif atau keterbatasan teknis, maka pihak penyelenggara tentu memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Rahim mengingatkan bahwa peringatan HUT kemerdekaan RI memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar seremoni. Momentum tersebut merupakan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus ruang untuk memperkuat persatuan seluruh elemen bangsa. Karena itu ia berharap kegiatan peringatan kemerdekaan tidak menimbulkan kesan eksklusivitas ataupun pembedaan terhadap kelompok tertentu. Persoalan tersebut juga tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah selembar undangan. Bagi LMP, yang dipersoalkan adalah kesetaraan serta penghargaan terhadap keberadaan organisasi sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pinrang. Dan Rahim berharap pemerintah Kabupaten Pinrang maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pendistribusian undangan dapat memberikan penjelasan sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Dan ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kemerdekaan harus menjadi milik seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun kedekatan dengan kekuasaan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: bahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
1: Tumben, Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
8: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di www.susifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare bahwa sebanyak 342 warga binaan Lapas Parepare terima remisi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Saudara, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama dengan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto menyerahkan remisi Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Parepare. Kehadiran Tasmin Hamid dan Hermanto di Lapas Kelas 2A Parepare disambut antusias oleh warga binaan dan jajaran pegawai lapas. Agenda penyerahan remisi tersebut dilakukan setelah Tasmin Hamid memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Andi Makassau pada Senin 17 Agustus kemarin. Dan berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, sebanyak 342 warga binaan kelas Lapas Kelas 2A Parepare menerima remisi pada momentum peringatan Parepare menerima remisi pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini.

Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa diduga hilang kesadaran, pengemudi keri tabrak motor dan peserta gerak jalan di Sidrap. Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Pangkajene Rapang, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap pada Senin 17 Agustus sekitar pukul 15 WITA. Kecelakaan tersebut melibatkan Suzuki Carry Futura berwarna putih dengan nomor polisi DP1714CP yang dikemudikan Kusnadi serta Yamaha Mio Sporty bernomor polisi DP6043CO yang dikendarai Sri Ramdhani dengan Bahar sebagai penumpang. Kanit Laka Lantas Polres Sidrap Ibda Harilius membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dan berdasarkan keterangan polisi, Suzuki Carry Futura awalnya bergerak dari arah selatan menuju utara. Pengemudinya kemudian diduga tiba-tiba kehilangan kesadaran. Polisi menyebut pengemudi memiliki riwayat penyakit jantung. Mobil selanjutnya menabrak sepeda motor yang dikendarai Sri Ramdhani bersama Bahar. Saat itu sepeda motor tersebut sedang berhenti dengan arah yang sama untuk menunggu barisan gerak jalan yang tengah melakukan penghormatan. Dan setelah menabrak sepeda motor, mobil masih terus bergerak dan kemudian menabrak seorang peserta gerak jalan tingkat SMP. Identitas peserta tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah warga di lokasi kejadian kemudian diduga merusak Suzuki Carry Futura tersebut dan memukul pengemudinya. Identitas warga yang diduga terlibat dalam perusakan dan pemukulan itu juga masih diselidiki. Dan akibat kejadian tersebut, Bahar mengalami luka. Kusnadi juga dilaporkan terluka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Adinda Rapang. Unit Laka Lantas Polres Sidrap telah menangani kecelakaan tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk terkait perusakan kendaraan dan pemukulan terhadap pengemudi. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Pamit, sampai jumpa dan salam Susia.

0: Demikian telah Anda ikuti program Susianus Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rika Wandari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan. Tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya? Tahu
1: lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah

0: dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744.

0: 001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua di sore ini. Kembali saya Mbak Susan hadir lagi menyapa Anda semua di penanggalan jumpa kita hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Langsung aja terima telepon nih buat teman-teman. Halo, siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Margianto.
0: Weh, Bapak Margianto. Weh, dari Palek di stand pameran.
1: Iya, karena kebetulan ketemu sama ini Pak Juharis yang
0: iya.
1: Anu ke stand kita.
0: Kenal memang ke Palek Pak Juharis.
1: Weh, teman zamannya di Benteng.
0: Oh, zamannya seperjuangan nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ibu-ibu. Dharma, macam-macam juga.
0: Iya. Bilang si temanku tidak. Baru saya hari terakhir pergi tugas itu. Sampai jam 12 malam.
1: Walah.
0: Iya, sampai terakhir kan resepsinya di situ. Ya. Di pameran.
1: Sebenarnya aku tahu itu.
0: Nggak mikir sih tempat traktir.
1: Iya. Enggak juga. Coba-coba tahun depan bisa jadi MC daerah lah.
0: Bukan pernah mi dulu. Kan ya. Sudah pernah. Yang lalu-lalu.
1: Supaya lebih indah suaranya.
0: Cece, iya. Oke, lagunya apa ini?
1: Lagunya Papo Jimu.
0: Papo Jiku, tidak ada bilang ya. Papo Jimu. Ya, oke mi. Salam-salam dulu.
1: Ya, untuk Haji Eda. Anto Diduri.
0: Iya.
1: Haji Rana Indra.
0: Ada juga teman tak ini di depannya radio studio ini.
1: Iya.
0: Siapa ini di depan dekat?
1: Oh, Pak Jamain.
0: Siapa namanya itu?
1: Pak
0: Jamain. Jamal.
1: Iya. Oh, ya, kemarin porna kemarin.
0: Oh iya. Bilang temanku itu.
1: Oh, itu
0: sebut juga namanya pendengar setia itu radio itu juga.
1: Itu termasuk pembela saya, Bunda.
0: Oh iya.
1: Terima kasih itu saja.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki.
0: Iya, amin.
1: Bagi suaranya.
0: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji Margianto, terima kasih sudah bergabung di sini. Yang lain ayo telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Haji.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fatma.
2: Ini tuh sekali Kak Haji, iya.
0: Tahu, iya, karena ada di situ bayang-bayangnya bersama Bilal itu. Kelihatan, Mi. Ada Mi Bilal di sampingnya.
2: Ada,
0: apa Mi?
2: Selalu ada di sampingku.
0: Ada Mi sini kelihatan Mi Bilal ketawa, Mi.
2: Oh iya, Kak.
0: Iya. Oke, lagunya apa nih? Yang penting ada lagunya sini.
2: Yang.
0: Apa?
2: Pololeteang.
0: Pololeteang, mana Mi itu Pololeteang. Mudah-mudahan ada deh. Iya. Oke, Mi. Salam-salam dulu, Ki.
2: Lagunya buat Kak Bilal Bigi bersama Ruben. Ada Ajeda, Bunda Marian, ada Nurul, Aji Andi.
0: Iya.
2: Ada di Polman, ada Papa Wati, Mama Wati, Ira, Lemon, Maulana.
0: Iya.
2: Ada juga siapa di Nurlia, Nurfa.
0: Iya.
2: Semuanya orang Sulbar.
0: Tahu.
2: Iya.
0: Tidak ada lagunya Pololeteang deh.
2: Iya.

0: Ganti Mi saja deh.
1: Oke, Kak Gina.
0: Oke, Mi.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatma, terima kasih lagi di Wajo bersama Bilal. Oke, berikutnya nih, halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Yee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda, lanjut Ki.
2: Anure nambokmu.
0: Wih, Anure nambokmu, nakal sekali tuh Anure nambokmu. Oke, Mi. Ya, lanjut Miki.
2: Kurang saya tahu lagu Bugis, Bu Aji.
0: Oh, tidak apa-apa, Ji. Boleh juga bilang ikut saja lagunya. Boleh begitu. Oke, Mi, Bu Aji.
2: Ya, untuk Pak Aji Mardianto. Sudah pensiun, bukan itu Pak Rianto.
0: Pensiun, Mi.
2: Pensiun, Mi?
0: Iya, mau Ji kapan, seumur ke Ji kapan. Ibu Aji.
2: Oh, seumur kayak itu kalau pensiun, Mi.
0: Iya, kemungkinan begitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, untuk Pak Marianto. Itu Pak Sudim.
0: Iya.
2: Fatma. Bilal dan Ruben di Wajo. Ani di Pare. Anto di Duri. Jaya di Sopeng. Sultan juga di Sopeng. Leman,
0: iya.
2: Bobi, Yusuf, Mama Wati, dan Papa Wati di Polman, Nurul di Daleran, Ira, Nurlia, dan Lisda di Majene, Aldi Bro di Pangaparan, sudah Anto di Duri.
0: Anto di Duri, ya.
2: Ya, siapa lagi ini?
0: Siapa
2: Sultan
0: lagi?
2: Di Baru, Adi di Baru Gaen, saya lupa tadi. Nasri, ya mungkin masih dalam perjalanan.
0: Semoga
2: cepat, selamat tiba di tempat tujuan.
0: Sampai banyak penumpangnya.
2: Amal di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaen, Mimpi di Kemalangan. Gibran dan Aco di Polman, Maulana dan Kak Mis di Polman juga.
0: Di Polman, iya.
2: Anaska di Lusedong. Siapa lagi ini?
0: Anaska. Ambogulili, banyak aja itu Tamanta. Siapa lagi? Naja di Pasar Sentral.
2: Iya, ada yang baru saya masuk, tak dengar siapa
0: Ahmad
2: lagi.
0: Ahmad Yani. Belum disebut. Siapa lagi nih?
2: Iya.
0: Fatma.
2: Ya, lupa namanya.
0: Ku lupa tonjol ya, saya. Ya,
2: untuk hari yang baru, tapi tidak ku tahu namanya.
0: Iya.
2: Untuk Bu Aji, semoga selalu berbahagia dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aji Eda di Rajang. Ya, terima kasih juga Bapak Margianto sudah gabung di sini. Langsung aja kita dengar lagunya nih. Lagunya Papo Ciku. Hehe, ada yang mau ikutan juga nih. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak Susan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Dari Ahmad Yani Sasmi.
0: Ahmad Yani di Sopeng. Oke, lanjut Ki.
3: Ya, lagunya apa yang akan kita?
0: Nanti lagunya Papo Ciku.
3: Oh ya,
0: ikut aja Ki lagunya di Akemi. Yeah. Salam-salam dulu.
3: Ya, jumpa-jumpa buat Ani di Pare-Pare. Ini ada Naga di Sentral.
0: Naja.
3: Ada yang berlewat di Eda.
0: Aji Eda.
3: Leman di Polmang, Aldi Bro.
0: Iya.
3: Ada Bobby di Polmang atau Duri di Ngetekang. Ada Mama Wati, ada Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, ada Aiman.
0: Iya.
3: Ada Intan Belawa, ada Pak Mardianto, ada Nasri, ada Pak Selma sama Bila di Wajo, dan semuanya nih.
0: Semuanya, oke.
3: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih. Langsung kita dengar lagunya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

lagunya Bu Rane Malakai. Gimana kabar tadi buat Ahmad Yani, ada Bapak Margianto, halo juga buat Aji Eda di Rajang, terima kasih. Juga untuk Fatma bersama Bilal, selamat terhibur selalu. Kita lanjut nih buat Anda yang masih atau baru bergabung di sini, boleh telepon lagi di 0811413 1066. Saya kirim lagu juga buat Senal di Parepare. Halo juga untuk Nasri yang lagi dalam perjalanan Pinrang Baru. Selamat terhibur.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Yeay, simpatisan Susi ya. Tanpa terasa sudah kita berada di posisi pukul 5 sore. Gimana nih dengan kamu yang masih mendengarkan Radio Susia FM? Buat kamu yang dalam perjalanan, selamat menikmati lagu-lagu yang kami sajikan dari studio. Ya, kita tahan dulu lagunya. Terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Penghuni Pasar Sentral.
0: Boy, Pasar Sentral. Najak ya?
1: Iya.
0: Oke, lanjut Najak.
1: Lagunya Ompok Kimapau.
0: Ompok Kimapau. Oke, Mi, salam-salam lanjut dulu.
1: Buat para teman saya dari Pasar Sentral, khususnya Pak Budi Balu Sembako ya.
0: Iya.
1: Pak Jua, Angka Jemang, Angka Satya, Angka Jinan Cibaja Aco, Angka Jumwa, Angka Haji Cumi, Angka Jinya, Angka Jija, Jemarni,
0: Haji Anca,
1: Ko Pak Balu Mitpae, Angka Ayu, Angka Poteng, Angka Reneng, Kaji Majita, Risma, Angka Jiwaida, Angka Nini, Angka Dijo, Angka Ramla Korkomandan Bosna, Kupa Bulu Lawangi, Angka Ome, Angka Jandaco, Angka Jisya, Kaji Sabi, Angka Hermang, Angka Ula, Angka Jilati, Angka Jisaka, Angka Datang Baru, Kaji Damar, Kaji Ula, Si Aji Barding, Aji Basri, Komandan Bosna Koro, Angka Herman Cibajeka.
0: Iya.
1: Kopak Beluk Kosmetik, Angka

0: ki ta anda ta yi a yi fahimta shibawa tra ka sanganya anda yon ko pablo sandala e mk ji onde mbe ta ta kutir ta ta ya nya ame hal ko pa balu ale ve ale tariba ko pa balu le lisun se sa ka tin kamo ko kurira lang mbe mbe ris na sai bale ve
1: iya
0: teman-teman yang nanti yang ada di grup kapal atiku Mahakarya, TT Enca, Sindok Marco, Mahameru, ada juga di Kasino, ada juga di NMS, Pajar Lestari, di Silang lagi, misalnya di Ban Sampah, ada anak Ban Sampah yang selalu eksis, saya akan bawa siap bersedia untuk bertarung lagi untuk meraih Adipura yang akan datang.
1: Iya.
0: Untuk juga anak-anak mualaf Lorong Patimo beserta stasiun Darussalam Peduli, juga warganya Swalpin tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua yang mesti belanja murah datang ke pasar sentral.
1: Iya.
0: 50 sabu kita bawa genak nih.
1: Genak nih.
0: Balik balik bonu, mesti mati nubale engkau.
1: Iya.
0: Apalagi kalau mau ke promo-promo terbaru ya, datang di tempatnya aja, tepatnya di depan toko Sinar Cahaya. Tidak ada pintu itu yang berwarna hijau, saya pintu gardunya aja. Jadi kalau mau ke belanja murah, ya, dapat kiat dia oleh dari aja, ya, datang di tempatnya aja. Untuk senarai sini lanjut lagi.
1: Okay, Mi. Terima kasih Najah di Pasar Sentral. Langsung mi lagunya Empok Kik Mampau.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: ngapain, Pak? Bangun tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
10: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
10: di RCTI Oke, channel 28.
11: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
12: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi.

0: dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Quran petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'ad. Yang terhormat Ketua Basnas, yang kami hormati Bapak yang mewakili Camat, yang kami hormati Bapak Lurah Padan Ramil, serta hadirin wal hadirat yang kena masih pengallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pemasih merajana pengallah ta'ala kemani muki si pada napi totorang si runtu-runtu madapu-dapu ngeri onrongi lelenga kata sangadina populesid digaup madecing yakni peringatan maulid. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini neto pada malabokong, neto makacio uko nabita, mamagi-magi neto pada salamat lino, labi-labili akhirat insyaAllah. Salawat na niya pa salamat masa, rali malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua, kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah insyaAllah. Sini na to matama labi kengki hadiri. Yang hadir pada malam ini termasuk manusia pilihan. Magi wakada manusia pilihan, yakin gak makada mata pemitu makadang kena bita talau mamaulu. Apa yoko talau mita lawang, paling gak ngatuk mimatu polena. Tapi kalau hikmah, insyaAllah. Namo pakada diga ka tallo talolonga diga to soko narikong kampe kedo na bitta ta pole les na mo cek dimi na tulle pagu made ce ni pananungan wat dini ta pake salama lino akhir insyaallah. Seterusnya maka dak dendre kita ini termasuk manusia pilihan. Apa yer ye sengi tepe tani apa beri tau lino pak. Pak birena pun Allah taala. Bendingi pak birena nabita ya sengi tepat. Ma tepat ni amurena nabita. Ya sengi Abu Talib. Niki amurena nabita. Waktu namadang alima lebih nabita sendiri bici. Hei amure baca ilaha ilaha illallah. Tapi mati limih dia nulis baca. Amurena nabita ya. Maka si nabita hei amure baca ilaha ilaha illallah. Mau dicemak. Ya pematu mengandrong-androng. Ya Allah pun Allah Ta'ala. Tapi mati limo pia murina nabita. Yang ketiga kalinya ibici siko nabita justru nabita itaggo yoko pung Allah Ta'ala. Aga pataguna pung Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sitongat-tongan na tania tuidi Muhammad. Maringi patunjuk si dia tahu namo manitori pojimu. Betul na namu amuremu. Walakin Allah yahdi mayyasha na yakia pungala ta'ala meringi te petunjuk ya tu minapu ilo'e. Nah kita ini tersyukur maraja bobi yang hadir. Angka kiasa ngalai matapak tu melok mengkelingi sejarah nabita, riwayat nabita. Na yakia ta jagai lalai tu tepuk ta. Maka itu tepuk masuk utama. Dia na para tepuk na nabi-nabi na pungala ta'ala. Ia tepat na nabi-nabi na pun Allah Ta'ala yazidu wala yang kusuh. Bertambah terus dan tidak berkurang. Itu imannya para nabi. Tidak sama iman tak dengan imannya malaikat. Aga iman na malaikat la yazidu wala yang kusuh. Dek nama tambah, dek tu na kurang. Itu tepat na malaikat. Ia tahu si ditepat ta yazidu au yang kusuh. Wad dita tambah, wad dita na kurang. Wad dita lanyak. Madering katawi runtuh rajin lo masih gi esi minggu. Dia nak metalannya
Eh. Bagitu sapu dikata lu masih gini saya. Ih di menimiti jamang-jamang aja eh. Engke wale itu rime yurusu eh. Ternyata bapak yang hati dia tepat, tapi iya pada yang enggak tepat eh, si dia tu mah tepat berhasil dari kunulai bawa tepat dan lisu di pamasena puang. Makanya engka, bapak guru dan nabi tak perlu doang. Allahumma ya muqallibal kuluba, sabbit kulubana ala dinika. Iya pak doang yang makan jalan dah dipakai, apalagi makukai pak, dunia ini semakin tua semakin menarik hati. Itu. Pada pada pura Nabi tertu nama miraja, iru Nabi tertu nama miraja. Engkau to mato anita liwat balona, maka kita sedih kau to mato liwat balona. Nasengi tahu itu mato cekindi kindi. Mana kau to mato mumpak berdana? Napanin

purna ci kunapa pamulili campung. Tentu orang lagi majin nak ketemu-temu kami. Sampai makan Nabi ta ya Jibril man haulai akali berakang aga si jayi. Manang ketemu-temu liwa belona. Maka Jibril, begitulah nanti masanya umatmu dunia semakin tua, semakin menarik hati. Maku ke Pak? Yeah. Tidak sedikit orang lalai dengan dunia, dengan akhirat. Kenapa? Dunia. Sampai-sampai kok bangi tahu kita kita mi? Hi, lurus sih. Isen bangga seratnya sih. Minggu mau gitu aku masih gini. Hi. Iku limu main gak? Mana ke Pak Bang yang asal dia main gak? Jema-jema lino Pak. Apalagi kalau orang sudah kejanduan dengan dunia. Oh, marajin ni pengajari itu. Iya na candu ni telino. Ni tak pengajari, manca jibali mi. Asam pajak aku sapa saya, ni gemi tai. Weh, asam pajak aku sapa mati tau. Weh, nasa, wih temu semuanya nak kena mati tau. Maka naga tu mati li suma curita. Maka nama aku koroh. Mati kenapa tu? Kona candu telino. Aja lalu tak pengajari kona candu telino. Kenapa? Khatamallahu ala kulubihim. Wa ala sam. Wa ala. Napa lak mana? Ti semua betul kena? Deh. Oh. Nariku tak guncin niatin nasi dia tahu. Khatam Allah ala kulubihim wa ala sama'ihim. Namu pakitan nasilak datuni mita anu madecing. Hei, tolong mamau lu nasa, ay, agay lawang. Dimitu lu nulai, ngaji-ngaji kau sapa nasa, cak kerudum aja aku mengaji kak. Iye. Tapi kalau menuntung ilik tu, jenci. Seru tu pematan lah. La ilaha illallah. Kenapa? Ini sudah khatam Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim. Namu pakitan ni to nanulle mita nu madeci wa ala basarihim. Namu peringkelingan na ditu na miming kelingan nu madeci. Aku madeci ngipudang nangga anu masalah, ya ko anu masalah, inaruna tongeng. Kenapa? Sudah terkunci hatinya na uzubillah. Hati-hati ki. Makanya na tukanya nang kaya semauli tolong maringkelingan, taci di moje pula ko tulisu. Itu. Engkau sih makanya beda agak je beda, nama agak je kanya kutul mamu lu butuh kemana mu sokota? Ia agak pi maka kanya. Bisa kena kamu ketawa aku ya matui. Apa kau yang itu persoal kami? Angka paling alhamdulillah. Dega meringa milau kak. Sini nato matamu lebih keke hadir. Seterusnya. Jadi kita ini termasuk manusia pilihan, milo tulu ngak meraja. Tajagai wi tepek tak. Loki turi bolo-bolo tepek tak. Ada pengaji yang usahakan hadir. Ada acara tasiah, usahakan hadir. Salah satu cara untuk bolo-bolo tepek, selalu mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah. Nama ku kewe kemiliki mengkelinga ceramah, dia nanti nama rejib pak. Butuh? Namu kewe sewe. Ipa tamu bawang HP itu tuh. Asal macam mungkin pesai. Ipa sebawa YouTube nak petuki makan dah Lukman Hashim. Kenapa aku tu? Kau baca rogi tak sapa? Angkanya aku tu. Itu sekarang pak orang tidak susah lagi mendengarkan dakwah. Bahkan bisa dipilih persoalan apa? Persoalan wudu. Tapi kamu buat aku tu. Bagaimana cara makannya Nabi? Angkau mana aku tu mubah? Maka kuwe tidak susah. Ini tonga meniku ceki mengkelinga dakwah maka kuwe. Makanya rugilah anda kalau tidak selamat nanti di akhirat. Iya. Seterusnya sini nato motoma lebih keng ke hadirin. Kembali kepada persoalannya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya tu Nabi ta. Degaga pada tahu alim lebih Nabi ta mau bicara sipa itu. Makanya tu pun Allah Ta'ala nasuruh ki macuri Nabi ta. Nah sebabnya Nabi ta letuk maku kuewe depa gato mulai papa de sipakna depa gaga. Letuk maku kuewe. Iye. Angka set di orang barat kalau saya tidak salah dia dari Jerman. Nalai sarem moki ero 100 toko ada bukunya itu. 100 toko. Ternyata di antara 100 toko ini Rasulullah adalah toko terbaik sedunia. Bayangkan Pak.
Siapa yang mengakui? Tanya selang mengakui wia kanja kena Nabi ta. Paling hebat pun Allah Ta'ala sendiri maka dan kurangi. Wa innaka la'ala khulukin azim. Idina Muhammad copok nak itu makanja isipakna. Agar kita ragukan. Pun Allah Ta'ala. Itu. Pun Allah Ta'ala pabui makalah acuri itu. Tahu kanja itu. Mau selamat ikuti itu. Jangankan mengikuti. Berselawat saja itu sudah bisa menjadi jalan masuk syurga insyaAllah. Berselawat. Hati-hati ki agama tu lo ki ma maulu di kata folia. Ini tu ya selalu ma maulu. Wah. Tapi syukur kami te pak ini betul-betul aman. Alamu di cek di gara teluk tasyuk. Engkau masih gi opolai. Napa kama beri selang sepak lampu. Sepak lampu, mati mana lampu? Sila ada ni penitip pendrip, tu sipat desi pendesi, capu tu ni. Tegang. Kata wan niriolo, telur ronde apa capu? Dia patut mendrip macam ramah. Si batu kapa ngajir. Iye. Jadi ini sudah termasuk, makanya ini cara atas ye, pas sekalian. Iye. Artinya, iya tu ko mako cerata betul-betul kita berharap dakwah. Tanya malaga-laga, tanya makit-dakit da teluk. Itu. Ala ye mi penting ye. Ini ye muli sebenarnya intinya itu dakwah bapa yang hadir. Iya, termasuk di Wajo itu ada berapa masjid saya datangi? Subhanallah. Menderi tani panitia maka mandi kata lo. Maka di manca jibe pemaning ustaz kau cocok ye. Gitu? Ya. Seterusnya alimalabina pun Allah Ta'ala unruhibakna itu nabita pun Allah Ta'ala pakaraja ajajiagana nabita. Mungkin kita sering dengar. Waktu na melo jaji nabita sinenna patungi maruttumana. Magina maruttung. Batonganna iya na matu Muhammad ay bawai agamana pun Allah Ta'ala di na cocok mana ngirus yang kai hadir betul. Batonganna dina si cocok iru agami matu na bawai iya nabita. Yang namanya patung-patung di sekitaran Ka'bah. Ini kan rutungi pun Allah Ta'ala. Ada api yang selalu disembah kaum Majusi. Ada yang mengatakan itu sudah ribuan tahun menyala. Dia dapat deh. Tapi melo jaji Nabi tak dapat deh sendiri api. Ini kan dapat deh. Alimalabina pun Allah Ta'ala. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Melo rutungi Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil? Apakah engkau tidak melihat Tuhan Allah kita bertindak kepada kaum pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Apa yang mereka rencanakan itu sia-sia. Kenapa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kiringi manuk-manuk pun Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya burung ababil. Kenapa burung ababil ini? Tarmihim bihi jarah. Maka teniman yang itu kita napa nerempeki pasukan bergajai. Paja'alahum ka'asbim makul. Dan kena hancur pasukan bergajai. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Agak betongan ini. Maka dari itu linoi namo peko jago tak, namo peko hebat tak, namo peko tanrei na pangkat tak. Yakin tak mampu akan mengalahkan Allah. Mega hikmah sebenarnya kue. Maka dia jalali di tu linoi tak tuang ngali tak. Makanya di tu linoi itu namo tu mak bicara pakanja kitoi. Maka ada ki pakanja kitoi. Mak bicara ki meromot di tak kalupa tu. Weh sapu anak tak acana mengaji. Tuang ibicu. Nang itu. Pada-pada kurang biak. Tapi ini roh hebat ya pak. Hebat yang lebih cuk tu. Macam mana melupun asa? Melupun memang. Coba sini tunggu tau melebih yang kehadiri. Jadi. Ya ko maka dia tahu. Wih acana mengaji anak tak. Kata tak menerima kata. Nini namu pandi. Nini namu pak. Ambo nam itu macam. Nini nam macam. Nini nam macam. Ay tak kalupa. Ya sapo tak. Mak kita nak tahu mak ada pambasih nak buang ni. Dia nak pajak ke situ wilau doang. Alhamdulillah. Mak kami ni nak mau apa?

Wih, kanjak nasi tak nasi dia itu kacau kan di kupak galung aku. Wah, tak kalu apa aku sapok. Ma kita nak tengok makan dapat masa nak puang eh. Asal ni kak kasih mata hak jutu milawi akan jakan nasi ku alhamdulillah. Jadi hati-hati kimak bicara. Eh, namo tu bicara ku makan jak apa sekali ku majai buat ditu nak solangi ki. Jadi duan rupa nak solangi ti akidana. Nah sebab wirik kadana yang kedua pangkau karena. Maka kanjak ku terima bicara kita di pesantren ku pun Allah Ta'ala. Dia nak kena kadaluku. Engkau kau takut, woi, sugi. Mungkin ada yang bisa cerita sugi nah. Aku mak bicara maka kanjak. Karena sang ustaz si bolata, lebih 40 bolata nasi woi tau woi. Dia nak kena bola aku. Tiba. Keturunan sang ustaz galut tak, iya, lebih bisa buhet tuh. Lah bisa buhet to. Galuna. Dia nak kena kena galuku maka demi karo galuta ustaz. Alhamdulillah. Pu berik tak ustaz. Cidi bawang bini nah. Kasal ku makan yang keturu bini tak. Kasal. Alamu dia cik dina pau bini nah. Nah. Artinya apa bapak yang hadir? Ya tuh berikadai itu juga perlu ilmu. Kau tuh mak bicara pikiri kenapa ipau. Kau biasa tahu meringkalinga makanya begini seperti ini Rasulullah SAW. Insya Allah ampe kedua Nabi tak. Angka guruku waktu ku masih kola na podangi makanya kaya nak. Jagai bi ampe kedomu. Nasabah itu isangnya ampe kedo macio tu matuai. Itu. Jadi maka dia ambuku biasa asikola kitna aku sikola agama yang katona aku tu. Asikola kitna aku sikola agama na makanja ampe ta angkatona aku tu. Gipi ku masuk naruh. Maka dia ku makutani ti maka ni ga anak air makanja sipak na si anak na yani. Macu tu nak tu nasangnya. Ini pentingnya bobi yang ada sini tu mutama lebih keng keng hadir. Ya. Jadi lisu kipi maka persoalangi maka dia. Iya roh raja abaraha na tuangnya lena. Tapi nak lupa pun Allah Ta'ala. Nak tuangi pasukan nak lupa pun Allah Ta'ala. Makanya agama itu di namun tu mak bicara tu mak janji pacoy insya Allah. Ya insya Allah ipun rioloi. Mau aki, mau ki ke pasar. Ah, maka dia ki jolo maka insya Allah baru iye. Aja tak kena jolo iye, napa insya Allah tidak dangi pun Allah Ta'ala. Gitu? Padahal kau kata mereka agak-agak ipo jolok. Alhamdulillah jolok. Napa terima kasih. Itu. Ya kau kata mereka agak-agak. Wih alhamdulillah. Terima kasih banyak sapo. Aja nah alhamdulillah. Terima kasih. Jolok napa alhamdulillah. Maka ya kita urengi nareko malak deki matana kotolinoe na kupung Allah Ta'ala. Ya nah tu mereka kata makukai sama na matana kupung gawana na kupungi. Ya ku penggawaan mau bi siap. Sekali na pun Allah Ta'ala goro ku masih gini. Hayya ala sholah. Hi, lurus sih. Tak kita pahami dia lo masih gini. Tapi yang kami to tahu sama mana tajang ngiru waktu. Betul? Iya na rapi tadi 10 dia rasa, wih mah jadi na mengaji. Mau si mitir papi na dina, mah jadi na mengaji masih gini. Hei mati lampu kok. Tiro. Ya kok subuh tak patalinga tangga bani. Astagfirullah. Ditu kena pura masa panjat tau weh. Ni te jangin sewi. Napi ta titelu. Masih langi kulina lu masih gi. Taparakai tapat taya bapak piang hati. Hei. Angka tau di kasar sarana. Dia agak bangi tau di kasar sarana. Yuk bini aja na saya. Alim mau mursu. Aja mau nanya. Weh. Coba. Ya. Nah seterusnya. Jadi. Inti nenangi pertama hikmah daripada kejadian ini maka de namo pikku warreta namo pikku jagota namo pikku igana waram parata aja lalu temilu midangi pun Allah Ta'ala. Angka se ditau sogi oku Baghdad tinggal di Irak. Ya rata sogi bawa mesin itu untuk bikin kehadir lawi rekreasi. Waktu nalo rekreasi sebelum berangkat rekreasi napulah mana ngibali bolana maka de maja sengah dia kau mati kak. Saya dikuburkan di sini. Saya sudah membuat kuburan untuk saya dengan nilai biaya 1 miliar. Napa pula mana tahu?
Ko kana sama tu mulam aku mati kan. Pura mito ni buana sakit bura leku nilai nasi di miliar. Apa yang terjadi? Waktu nana lo rekreasi pakai helikopter pribadi. Jadi alena, binina, anakna si bawa sepirit na heliye apa si bawa. Magi na rapi iya sek na tasia tak denna helikopter re. Tak denna heliye. Isapa i panumpan na yewe eruntu i sepirit na heliye. Eruntu toi anak na tosogi e. Eruntu toi bene na tosogi e. Ia milakke na dene runtu ina rupuri makke doko ka nasa matu mulemma e. Magai mo pek koe gana dita ko dina puilu puang jangan berharap bapak biang hadir. Ina rupar luna ko cuma bicara tu mari ngerak kiri pung Allah Ta'ala. Iye. Wih, mak japa ni kere sapu ku ana si pamasena puang kasi. Yanu tu berakaki, jojo. Wih, coba nata yanu sepu ngedega sojo ihlah bai. Itu lo. Mi mana ni kerja mana sih? Ya anu tu kasih mana pamasena puang Allah Ta'ala berakaki nama lu masuk cocok. Artinya terima pesan dari kupung Allah Ta'ala. Ya. Seterusnya, kira-kira aga penyebab menanya sampai Raja Abraham yang rutung ikak bay. Ada buku yang pernah saya baca. Ternyata nun riwi siriati. Masiriati ro Raja Abraha turima roa teko Mekah. Jadi melo pelite ipa tujuna roa elo kota na Yaman. Jadi merutung ero napa buku membuat salah satu tempat kayak gereja lah seperti itu besar supaya nasa mata wilite ima roa kota na Yaman. Ayo ro Siriati pa artinya tabe yaitu Siriati digabu buat ni perakai. Degaga tak biar lalu ya ro. Kia sa Siriati ustaz. Sarana tena purio, riona tena pusara. Siriati itu. Ya nang kata dia namanya menyawana, mita tema nyamang. Siriati itu. Di sama sengi Siriati. Siriatina. Dina rak. Hai. Malite motor masih sah. Napa ni mi kalasun na motor te. Pipipi. Nasa wangkali ngamu. Masulah mitik kwe. Magi tenegiling ko meli te motor to meli heling. Kada di nule meli motor to heling itu na teli. Hi, may lolo pasana beli bolata. Oi sapo pa cueka. Kada ga heling kada ke heling kwe. Kwe cucu ye lolo mesti gandek ki. Ali memang ni dua. Patu jibi punai motor. Itu tenasi lele dale. Kapan nak makan jak silaturahmi tak silele dale? Cocok ni timai tu. Tapi ya kau salah ki, mabela dale. Ya kau kena tanah darah salah cedek lado. Oh benar memang ni. Aku kalau lo tu macam letu, tu. Ya kau kalau lo memang be ini dia itu pata pernah langsung aku ro bola naro tu nak puji makutana jual aku beli bola itu. Ya kaji tu keriba sapu kadang kaji anuri tapi mak bini ku jadi tu doe aja lah. Makan sem. Aku ya nasi lelengi nasi sapu. Tapi masih kurang percaya pindah lagi di sebelah. Itu lo si kerusi wali kade. Makan jadi tu nasi kaji anuri tak kadang doe. Ku ya. Makan jadi musapa. Kadia sederhana sih. Ingkar matu jadi anuri milalar roy. Ku ya. Ang ketopo li anak na hawa. Mako ni roko tanya dali bobo sekali artinya kapan na to palaga to pasa satu salah salah mana tawe mabela dali. Saya pa alhamdulillah de to jami aliku makan jasi pa aku. Tapi pa masih na pungala tala dewa perasu ya pa pa manca jasi sumana mo bali bola aku. Mana ka manca jasi stas? Ya ko melo kalau mau mulu gore ji ko mani kendro stas. Ada kulenga. Soko. Ala ku kongko mun ringa tawe. Pak menteri to dia lupa ustaz eh. Kali soko ang insyaallah tak aja ni. Jadi ku boleh nama mau ku si. Bari ni tasi panting. Oke. Pokoknya nama soko kat do capu tu. Atau meliwasang. Pokok nasi panas rasa ni mana soko si batalo. Anak aku ro kisah agak pesantren alhamdulillah. Ye na bali bola aku ko juga babu yang hadir eh. Ya kota sale motor e mandari ale na patamai. Patai motor nu sase di piga boleh mamulu. Ndari kisi aga makai tanah puru salama kasih lisu to mana suku.
Angkat rumah ke dia, uli mata jangan sapu, min ayam tinro, baca pilih lo kustase. Kalau saya

Ili, ya, malangke boleh dan sebagainya. Biasa tetik subuh pi letuk boleh. Dari lima tajam ngi subuh pi. Napa kau letuk ni boleh? Alhamdulillah. Ipal lejo suku na periang. Meriu, weh. Makanya tu, ipal lejo lu na periang. Aja musafar kene. Mamu ni mak boboh itu amering. Ai. Wah, dia nak cocok kumak, dia nak berakat tu. Dia tak kumak, dia nak biat tu, dia tahu. Betul? Jadi ira biasa jaman-jaman yang doku kasih, mapalah sakuk ku subuh. Eh, balik tu ibu epalai, napa yak beriang. Itu, insyaAllah, iya kumak anjak ki siama amak merumu si lele dan lei. InsyaAllah, tapi kau nak kena ki siri hati. Oh, dia gagal. Asolang si mata, letu akhirat mancah itu masolang. Al-hasadu yakulul hasanat. Naya tu siriati ye, nanre decenge, kama tak kulun narol khatab, pada-pada akan rena api ri aju marakoi. Maka kan rena api aju marakoi manin ni. Sempajak beri jama, nanre. Haji, capu, haji peles, namo peles, pura ada, aja memen lah. Dia pernah letuk. Dia pernah letuk na capu. Coba siriati bapak yang hadir. Justru kamelo kipetat dengan siriati caranya bagaimana? Ah, saya minta maaf. Terutama ibu-ibu ini. Toh. Iya jitu nama romo tema siriati. Kuturi asing yang nutan ala tau eh. Pada-pada kipak balu. Mega pangalina. Ah, gaji rutri mega pangalina. Lina malang kejik digagai di eh. Hei, tanya ada lek tanah lah. Tanya sapok denang. Kenapa si sapi dah lek nak tanah pungala ta'ala tu? Ya kau itu lima kata ni dia nak kena ke siriati. Apa itu merumuk nak kena siriati teturi nasangi dalik tadi nala. Nah dia nak kena posisi sapi pun Allah Ta'ala dalik nata nga tu dia nak kena. Tetap mau dalik tadi dalik mau tadi nala. Ya kau itu tak kata ni kau tu pura mak balu. Ni bila-bila dia tak apa makan ni. Alhamdulillah ya metobi dalik kau suih puangi. Selamat ni tu. Itu. Tapi kau cerita mana-mana ya kai. Wih. Majin apa nak cik dia? Baja sih nasi. Ih, dua ngesun itu dikacai di mila pangali. Maka laki nama aja itu dikacai di mila pangali. Dua ngesun aja. Maka laki nama ini aja yang kemari hari ke kapan. Lo yang maku tanah, dondong si balaki nama lo maku tanah. Di pernah tak mau kebolaan atau nunri maku tanah, tapi maka nama itu nih, ternyata mak belan di. Maka di laki nama kami mengiwannya saya iya tuh. Ternyata si salah pak. Gara-gara ka siriati. Maka solangnya tu. Ye. Bahkan engkau ustaz dikontrak sama raja. Ikontrak ku raja. Maka dia di ustaz. Trilokut berlaku macam ramah. Ye. Kedepa. Ini ustaz si di mikonsik nah. Turi roban na pau ina pura beri selama kini apa de cekilo di tomade cengi puang iya tu jahili sumate kupunana malah ni. Eh baca singkat sih, ya rumi ya, sih rasa napa? Apa deh ceki lor itu mah decenge. Ena iya tu ya ilu sumate kupunana. Ma deh ni. Angka beli bola nana karena siriati. Mas siriati mi dek magi nato lusa si bola nana raja tu relai nama nayuli. Nak kuraga ini ni borang ni bepa. Napa nato rela suna putih? Stas lepas jaman ribepa. Purman ribepa makademi meniati nila lemak bau ni sumpahmu. Letui bola anak raja ustaz, nak tutu itimun apa mak, bo, mak bola sunah putih to. Eh nak tutu sumpah na ya, apa de cekilo di tomah de cengin na ya jahil sumpah kupunah na. Mak de, angkani nang itu nak kena siriati, lo pulangin raja na setitamu kaji ustaz, tak puan maka di maka di. Nak tutu tu ingat na kau mak bicara, maka di mana kena nasing gerik maka bo sumpah tak. Itu jago na tu mak bicara tu nak kena siriati. Maka dia memang dirajai marepan ustaz. Isan nelein kasih-kasih ustaz. Nulis si jolo man rebepan apa lo macarama. Letu siokor napi mak beri salang ustaz. Na tutu ilu tersumpah. Na nasang ingat na maka dia memang dirajai. Paji macarama. Magi-magi maka dia pakai ni paji ni jolo macarama. Letu ni kontrakmu. Maku kewe yang kesurah montrak. Ya ruisat na surah maka dia pasarang. Ya ruisat na surah maka dia pasarangi ulu.

kini julu-julu-julu saya ini pokok ni ko mantera ini nak cocok. Palingnya mati pengantara surai. Ustaz sing kesilo macera mah hirangi raja ini sih. Piku yaseng. Wasu ko mati. Asap piku yaseng pun asap kikir surai wan ini sih. Ero bali bola aku mantera ini. Karena siri hati tu puang. Naseng itu mah kena. Nasi wa kena masak maka bongi sumpah tak deh. Ututu kasih sumpah ko pamak bola sunah putih. Alina turimi buarang abipa. Ni lorengi maka dah supaya dah tercacak kak. Maka dia raja cocok lah dan dakwa mu sosoh. Apa dia cik kalau itu mah dia cengin. Nah iya jahil isu mati kupunana. Mati itu. Jadi nang keperkai visi pak maka lelengi pak. Ngaliswiki tu. Ngaliswiki. Jadi maka dah kaya dia gabu buat nah. Makanya inilah silaturahmi. Ya ko makanja kisi ama-ama mak bali bola bapak biang hadir. Insya Allah. Jangankan maka dah opat jenak. Namo oto na tinreto. Ya ko si ama-ama kita weh. Tapi ko si salah ki. Jangankan oto na. Namo opat jenak dia tutulil lepai. Ini dia mana ko si ama-ama tu. Tu matali bumi. Pat jeta sapo. Wai tajan ni. Dek. Saya alhamdulillah kadale naringa pung Allah taala malika oto. To? Iyo pulang ni bali bola yang kama perlu oto. Oke, karo oto. Jadi ru bali bola pak turna kikir oto. Jadi marepo kang ngina pake bali bola oto we na ye sila surenge mun ru amparita. Apa iru mun ru amparita de ni te bola pa maka ditu jokas itu jokas si jokas si. Ya bo bali bola na kikir oto we. So. Asa kamu tu lah kamu, kamu. Maka tokat tu tatik telu. Assalamualaikum Ustaz. Eh, keset di tau. Lari nak kasih masuk. Ah, kereba. Kelimi kak minreng, utuh tak? Wih, maka ni semimi mana? Nuri tak kecocok ni, talan ni sih kak, talan ni. Eh, napa hake ni kasih mamali-mali tu ni. Napa sorong, lapo mani atau napa ming ni. Ah, menangka pamir ralah tengah benih. Sekali nele yang kini paliso tu weh. Maka dan iru laki na tumi mana eh. Tak dampak yang kau stas iru pak tu lampu ni mundri. Laku maga na sepa suruh lepuh tu lepah mingi. Laka taruh ni iru repak ya pasil lai. Benita na tahu rusuk. Ya peru tetap ni repak lampu. Pura sila yang kau puji-puji tu eh. Alay alhamdulillah makan jak pasil lai na. Apa magai melu doang mana beli-beli kita na puru tasil lai tu nustasi. Makku tu ya ko makanjak gimak beli bola. Tapi ko dia tu si ama-ama namo mati ker. Mite tong macam itu. Les pangkali kamu. Tero. Tu kan ko masulang ngoku pai. Beli bola dan na mati ker na pakai yang ini. Na beli bola na tu nak kena lasa. Na kata na puru mak betua tamu. Makku ko malasi tahu pak. Ye ni. Ye. Ini satu gambaran buat kita semua. Maka itu sini teman-teman bikin kehadir. Insya Allah. Kumilu kimak baraka tutung ngetak. Pakanja kiwisi ama-ama tak silaturahmita. Ini tu yang pengen kenapa agama mengajarkan salat berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Kelima kita ini lolos si depu-depu ngang tak? Supaya tu dimakanja si ama-ama tak terlalu masjid. Itu nanti ya heran aku terlalu masjid si salah-salah. Lu ni masjid si salah mubi. Yeah. Tapi kau tahu lo masih kanjak na tu pak, kanjak na ini tu yang pengi, kau tu pura mas sempak aja tu si jamak tu. Hey, malah kau kata mak kanjak angka beli bola ni masih salah. Kau meluki mak kanjak, siapa kau tamak kau masih gigi? Kau ungkir, kau meluki si jamak tu. Tadi ni mas sempak aja sunnah, na ini sempak aja sunnah. Pura pita kak beri na pelaut ni lepas ujar atas si depena. Dia tu nak kido? Kau pura pita kak beri. Tajang ini kena kena pura kena Allah Akbar. Lo tu ni mak depe. Dia nak muka doh. pura beri selamat tu alena kena yang baik di kiri. Sapu macam-macam lagi. Kutu melo madicing. Angka tu tahu pura lah basuh jadana ni tekan lah bombe letik. Angka tu makor. Ini bukan saya cerita pak. Sudah ada laporan jamaah begitu. Makanya mak cekak ceritai. Pura ni ulap basuh jadah kustas sena cengah mita kak wih nasa wih bumbi mak di iya nasa syukur nama kada wih si depe nama sempajak lah letik iba iya di semua tu salah-salah semua akan diperkarakan nanti di akhirat pak

taulah si pula kei bawa dina si wadalah kei nana mati, iperkara kama tu sari mundi. Itu kak bumbi laki nak kue. Pangkem itu tu bener di bumbi, duwe. Rogi ko bumbi, rogi. Gagah. Toliwu, trilek ke pole. Maka saya ni suruh ke bombe. Semua diperkarakan, Pak. Makanya hati-hati sini teman-teman lebih kengkir. Jadi kutu pura mas sempah. Jadi itu kan yang tumajama-jama. Siapa yang bilang bid'ah? Padahal itu kutu pura mas sempah. Yang maka di nabita. Mamin muslimaini. Tiadalah dua muslim. Yaltaqiyani. Bertemu. Yaltaqiyani di sini adalah dimanapun dan kapanpun. Bertemu di luar masjid, dalam masjid, sudah sholat, di pasar, itu yaltaqiyani. Kalau sudah ketemu keduanya, payatasopahani majjama-jama iya dua. Illa gufirullahuma, melainkan Allah mengampuni dosanya keduanya. Qabala ayyatafarraqa, gang kemasran neitu tawi duai. Sialulur dosa ki. Kan jangan lo ketubur mas sampai itu majjama-jama, pura pimilo doang. Tuh, kutu purna milo doang, apa itu kanjak nak kumak doang ibu ima tu macu itu. Acik ibu, makanjak itu mega pak doang ibu ima ngidi siaga pak doang tapalak. Ini rupa rak bana hati napi dunia hasan. Nih, nah mega tahu tu lu mas sempajak beri jama, malodo pak disengena. Engkau lalu jama apa dah ngamak ke dia tu stas, raji kalau mak beri jama, iya kau nasa pak disengku dia juga wapu. Dia itu kan apu, maka cocok ni itu kuli gaya apu loh, kita masih gigi yang beri jama. Iya, di samping mempererat hubungan silaturahmi selalu ketemu di masjid. Itu bakal kong ketupak beri jama bu, si wen ni bawa dia gagai siapa tu? Itu, wih mari kita gapung aja. Eh, nasi sama pel diutuna. Nasi saya mingguan atau lo nalar dari ulu tu. Sini nato mato melebihi yang kehadiri. Jadi kembali kepada persoalan. Jadi itu pun Allah Ta'ala batin apakah lebih Nabi terluar biasa. Bahkan ada yang paling hebat. Bagaimana memuliakan Allah dengan Nabi? Maksudnya bagaimana Allah memuliakan Nabinya? Perintah salawat Allah sendiri yang pertama memulai.

Situngat-tungan na pong Allah Ta'ala na niya malikat na masalawa lori na bita. Coba. Pong Allah Ta'ala pamulay masalawa loko na bina. Si ba malikat eh? Napa-naparinta loko ma eh. Ya ayuhalladzina amanu sallu hai sini tumatapai asalawa ko. Makanya ya kong katau raji masalawa tori pite-pite na to pong Allah Ta'ala itu. Magay, ya to mitunawat di masalawa tawi. Ya kona sedding alena matapari pong Allah Ta'ala. Persoalannya kemudian, siaga ni salawat sama ku kewe. Ya komelo ki mak baraka tu tunggu tebaba biang hadir. Tu melo mak kalawa sapadale, pamulih na sabah salawa. Melo ki matana, pamulih sabah salawa. Melo ki mandri, pamulih sabah salawa. Ya kota timpu anata, pamulih na sabah salawa. Insya Allah, mak baraka tu. Angka tu matau puru luntuk, pak aneng anak-anak semua sukses dan berhasil. Ternyata resepnya apa? Maka dia bapak ay, upatung keki salawa pak timpu kuluku anakku. Aneng anakku yang mana setimpui, semuanya sukses dan berhasil dan patuh pada agama Allah. Itu berakat na salawa ay. Ternyata maka dah biasa-biasa, kau kong kemaku kewene panangkana salawa, tabe, kau dia panang katala tuntukan ni salawa ay, pamulai baja, taniakan ni supaya na panenungi pun Allah Ta'ala, minimal 100 kali sehari semalam. Tepat mulai roh. Pagi ki bilang-bilang, itu bilang-bilang yang makan jalan ada itu bu. Engkau motivasinya itu makanya, kenro meromo iri tak gatungnya koro. Oko to tapa usahakan setiap mobil tak engkau tasbih. Itu motivasi itu. Mau matengah tuna-tuna maka kita perit si bilang-bilang, cepat sih. Engkau motivasinya itu. Apalagi engkau mau ke ya setasbih elektri, ipas sama kewe, namun bekaisap buat dito. Iya. Tapi engkau tahu tu maku kewe, di sini milu pakai bilang-bilang, nasangi bida. Ya kong katong mak kada bida mak bilang-bilang, aja lalu mau kacamata mengaji. Ini kan sarana. Itu. Maku ni tu waktu na milu tamami ke Masjidil Haram, ada yang protes. Tak boleh ada mic di Masjidil Haram. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi, tak pernah dicontohkan Nabi, tak perlu

tidak mic di Masjidil Haram, maka dihilangkan mic di Masjidil Haram. Tidak lama kemudian ada ulama yang satu masuk. Ih, magi dia kagak pakai mic, engke tu maku ku alat ya semic. Maka dia nacengi ulama itu katanya bid'ah. Padahinya apa? Didatangi ulama itu. Waktu nalawi ulama sidi, mata ngapu mengaji-ngaji, maka kacamata apa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya betul, ke? Ayo pegok-pegok tu, kita mengaji-ngaji. Kali maafin ini ke kacamata, nah seluruh mulu-pulu-puki nah. Maka dia teru lama sini, nampe tu pakai mai, iluring mulu-pulu-pu sakdai. Padahinya ulama ini mengaku, masuklah kembali mai di Masjidil Haram. Apa bedanya pengajian dengan maulid, Pak? Intinya dakwah. Terlambat dibawa pacara mai, mausi panitia, Pak. Itu karena memang intinya maulid adalah dakwah. Namo mega telo kadiga ustaz sih. Ustaz dia ngaji mamu lu tau weh. Maka saya ustaz sih. Namo mega telo kung kamui. Ustaz sih. Oh gitu, karena memang intinya apa dakwah. Kalau dia mengatakan maulid itu bidah masaknya, kindri je munri bidah ane, kindri munru kalil ini kagak weh. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan apa? Kalau ada peringatan maulid, di dalamnya ada mengaji. Ada mengaji tadi? Orangnya kecil kok. Terus yang kedua, ada dakwah. Ada dakwah tuh? Kecil orangnya juga? Oh iya. Dua mi kecil. Terus yang ketiga, di dalamnya ada sedekah. Ini kan sedekah, sedekah. Nih, sedekah semua ini. Yang bersedekah ini insya Allah kalau ikhlas lillahi ta'ala, kalau nilainya 100 ribu, tunggu akan balasan Allah akan datang 1 juta. Tidak boleh tidak? Iya, tapi ajana ta'ala terlalu lisu. Itu ini Allah yang bilang man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah, siapa yang mengadakan satu kebaikan diganti 10 oleh Allah. Tidak boleh tidak. Cuma persoalannya begini, bisa saja uang-uang disedekahkan dena mutlak duit lisu agak pelik engkala satta napa japa pung Allah taala berakat nasidakata yasip yang kena binding makburaki nayi sidakata sosot. Wadi jadi turi duit ya sedekah. Agak pemalak nak puangi. Engkau anak tak napa sukses pun Allah Ta'ala. Iya, cuma orang itu nasi makan harus duit ke tidak. Wadi jadi engkau anak tak napa sukses. Dia tisang ini takkan, wih berakat anak boleh sedekah. Kasih Alhamdulillah. Anakku napi tak deci pun Allah Ta'ala. Wadi jadi nangis sedekah. Yarun nangis bini tak selingkuh. Tak apa-apa aja selingkuh. Dia itu nanti cawe-cawe Pak. Iya kongka bini tak kedo asidakangi lah kita. Hah? Mari? Hah? Oh salah paham ki. Iya ruas suku asidakangi dia aja tak berangi lah kita tania. Tania lah kita maya asidakang. Baton asidakaki atas nama lah kita. Awww. Makanya ni pahata. Ya, jadi ku tu masih dekat. Puang berakat nasi dekaku. Tapi tak gilingan ngah atina laki ku lori ada sebab pamasih tak Bismillah. Makur masukku. Tanya laki ya si dekak ya beriang den. Dah ini kah? Nale tahu itu mula mak beriang ini lah toh. Makanya ni pahata. Makanya itu sedekah itu luar biasa. Bapak yang hadir apalagi kalau zakat. Itu ya seing sekai jolok napa sedekah. Itu tinggalnya tidak sama zakat dengan sedekah. Zakat hukumnya wa? Sedekah hukumnya? Cik dek makan sunnah aku bawang. Zakat hukumnya wajib. Sedekah itu sunnah. Ya sekai engkau bilangan na. Engkau tahu watunna. Engkau tahu makanlah aku apa ya? Dina pada sedekah, ya sedekah apa saja, kapan saja, apa-apa saja. Mana semua toh? Makanya ide koe Pak Galu Mega. Alhamdulillah kinerja Basnas ini luar biasa, Pak. Saya di mana-mana masuk di Pindrang memberikan ceramah, selalu ada Basnas bagi-bagi. Makanya tuh diperingatkan kali nak pengaji, ngerang usah tu sekek. Hei, disebut sekek. Bicara ogi itu sekek, iseng sekek suku. Ya kong maka dia tahu dia nasa kelipai berarti bangka-bangka ya tu. Tak? Pangsi dia pak. Ya kong maka dia, ini dia nasa kewaramparamu batu anak dia nasa suku tu. Muan remi malasa, muan remi maga, maka dia nasa suku.
Nekong ke warampara tu dimasuk sekena, saya selalu kasih gambaran. Ita garekong kabujung. Ia nang kabuju tu ditimpai wae na mapacit tu. Eta? Ia nang kabuju tu riala wae na pak mapacit tu wae na. Tapi nang kabuju dia nang kenialala wae na. Macam apa tu? Itu gambaran na sekai. Maka dia guru ta. Walaupun dia sana guru ta polisi terapai. Maka dia rokotong mandri balik kapur kimali balik. Biasa mentok kimali balik toh. Nah, letuk boleh baca itu. Ah, ya bukunya ya biang itu tawana cuki perun tawana ti aja ni di mandri mana ni apa ini di mandri mana ni tabe deh nama di dasar rumah tata magai nak dai bu ali nama ala melo mandri napa ni sakai di toji tu nasiaga ni lau pungala taala tania ya rumah milawi tania pungala taala hei. Aseng itu rukun Islam ada. Lima. Apa itu? Syahadat. Kedua, sholat, puasa, zakat. Ha? Bagi yang mampu. Kan begitu. Tania rupa puang ngaji rumilu saya kata puang Allah Ta'ala. Bisa mau kita tanah-tanah ibu, siapa kita tanam mak galung. Hih, digaga pak galung, mite asena mak buah. Pendek kena lima nih, ini kena koe. Ni kenapa kalu pura mita sih nama buah? Dia kagak tu as buah nama asin anita. Aku betul kan ler. Masui boleh bolan lu mita kalu. Wih mak buah nama asiku. Berarti buah nama anita tu. Artinya apa? Napa tindro tindro kip buangin napa buah aseta. Napa tu datu dangi buang ku bolah tak napa buah aseta. Siaga tetanang, siaga tedupa. Hati-hati pak. Kapan nang ke pak galu di nale sar sekena? Matu justru mencaji bali seri mundin na pungala ta'ala. Tapi aku masuk sekan na turi menyamati sedih pak. Nah ditoja ni lu mana pungala ta'ala. Ia kau sidi tau tadupa contoh ye. Sidi tong si sebu kilo. Ia kau si sebu kilo na lawe leding. 50 mi kilo ni lebas nas. Siaga bimonro. Asirapi ratunya 50 kilo. Tapi rajin na turi yeru na tangga sakai. Lahi mengak-mengak ku ambuk lahi. Si tangga karu ngasan lahi. Maka dilakukan ikut atau dia mengingat engkau tu serak harus tengah. Ia runa pasu, itu runa tangga. Ia runa kerik mundur itu tangga. Nia runa itu mahu kelas sama itu pak. Itu ia tahu itu mahu ke pak. Ia kau malas. Weh, maka ada nak. Weh, macam nak. Dia ini ngerang balik sini. Coba kerik balik sini tinggerang. Bapa nak salah seorang nabi itu, ya, yang begitu sabar ketika ditanya, magi jadi tu milu kupung Allah Ta'ala supaya itu madisi. Nabi ki, kade, magi melu wilau madisinge, malasang, nami tamu pi madisinge, naya malasai. Ini terkadang kita lupa pak. Oleh karena itu saya mengajak, insya Allah, sakat tak supaya ruaran perat tak mapacingi, mak baraka itandre, mancaji insya Allah baraka tema tu seri mundri, keluarkan zakatnya. Demikian barangkali pak, tak dampoin kak meraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang merupakan salah satu OPD yang
7: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
6: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
8: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: menunaikan ibadah sholat isya dan ikuti acara selanjutnya.
1: Pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
2: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
2: Wero-weroan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju. Harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio, aku dengar.
4: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas!

0: stroke dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
3: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
4: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
5: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
4: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
5: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
6: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
8: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, sidan jamaah maghrib yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini tidak terasa bahwa tahun 2019 akan meninggalkan kita, dan kita besok malam insya Allah sudah berarti ya malam tahun baru. Artinya ya kita ini bermuhasabah, ya hasibu ampusakum qabla an tuhasabu irikiriki mimani ya iganna amalata iganna papidicitta lo di pada tarupa tau sebelum nareki kipung Allah Ta'ala. Jadi hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Alhamdulillah, ada suatu perayaan yang seharusnya kita tidak terlibat di dalamnya, yaitu pertama perayaan Natal, yang kedua adalah perayaan tahun baru. Tidak boleh kita terlibat. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau kita ikut membuat merayakan perayaan yang mereka rayakan, maka pada hakikatnya kita ini termasuk mereka juga. Jadi kita masuk golongan mereka juga. Artinya secara halus tidak sadar kita sudah mulai akur, kita sudah mulai tolerir dengan ya melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka. Padahal agama ini sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di akhir surah Al-Fatihah. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mereka ini ad-dallin, tersesat. Ya, kenapa dikatakan tersesat? Ya, karena dari segi ketuhanan saya berikan logika. Kalau ada agama yang menyatakan bahwa Tuhannya itu mati, berarti agamanya juga mati. Iya, iya kan? Lalu dia mengatakan Tuhan Yesus itu mati di tiang salib. Artinya Tuhannya mati. Nah, kalau Tuhannya sudah mati ya agamanya ikut mati juga kalau begitu. Karena kapan Tuhan itu mati, berarti tidak ada lagi agamanya. Tidak benar agamanya. Kenapa? Karena yang disembah, yang memberikan rahmat, yang membagikan rezeki kita ini mati. Kalau mati, berarti inilah yang kita tidak tolerir. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan yang al-hayyul qayyum. Nah, makanya kita tidak boleh. Bahkan kemarin hasil putusan tarji, beberapa salam itu tidak dibolehkan menurut beberapa pendapat alim ulama. Ya, salam kepada orang-orang yang non-muslim tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Ya, karena ini sebetulnya melanggar. Melanggar aturan dan membuka toleransi antara kita dengan mereka. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan, ini kena hadis tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau kita ikut-ikut memberi salam seperti mereka, ya pada hakikatnya kita masuk ke dalam mereka. Sementara kita sudah mengatakan apa pernyataan kita, raditu billahi robban wa bil islami dina. Jadi Allah ini sudah memilihkan agama yang terbaik bagi kita. Agama yang menunjuki kita hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali saya ke dalam surah Al-Baqarah ayat 72. Golongan Yahudi adalah dalam surah Al-Fatihah dikatakan golongan Yahudi itu adalah ghairul maghdubi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata banyak sekali
pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh orang Yahudi ini. Salah satu pelanggaran yang terbesar, mereka berikrar berkata, qala ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia katakan, saya ini tidak akan pernah mau beriman kepada engkau, kepada ajaranmu kitab Taurat itu, hatta narallaha jahratan, sampai saya melihat Tuhan secara nyata. Wa meloniti pun Allah taala. Nelle kata sadi miti pun Allah taala, de jaga to mulle miti ya sengi pun Allah taala. Walaupun dalam beberapa ayat dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ternyata pun Allah taala itu membicara Musa bi Nabiullah Musa alaihi salam. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kaumnya Nabi Musa tadi ini yang meminta nilawi makadae pue Musa iye pawa matappa ripuammu nareko pura wita. Na'udzubillah. Akhirnya apa terjadi? Diambillah mereka ini dibawa ke suatu tempat. Meloi mitai pung Allah Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Denulim mitai niyakia. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka adalah bunyi guntur dan halilintar yang begitu besar. Sampai sebagian dari mereka itu mati. Mati. Tapi rusak dana pung Allah Ta'ala. Mati mingkalinya. Nurrauna. Dan ada lagi perjanjian selanjutnya, ada seorang di antara mereka yang mati. Denusik kedani gempunui. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata kuasa menghidupkan. Napatui carana dendero nilawi. Naparintangi pung Allah taala Nabi Musa makada suruh yero wa wammu Nabi Musa agere saping. Na ye sapingnya si mata. Nakutana malampe pakutanana. Ya. Antaz bahu barqara qala tatahizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahil. Nilau si magar warnana. Pura rumah sapi magai makan jae ga. Ya, jadi ku angkat to suruki aja na megalad da pakutanana. Na sabar narik ku megalad da pakutana pole na persuri itu. Sapi magar sapi biran magai igar makare suri galung ya rega. Yero ye ikan dangi nak kada iri kandangi makan jae boleh mawatang. Tapi alhamdulillah mereka mendapatkan dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 72 Allah berfirman wa idz qataltum nafsan fa'daratum fiha

wa muhrijum ma kuntum taktumun. Jadi wa idza qataltum nafsan fa daratum fiha angka sidna kawattu angka tauriun. Na de ni rusik ka dani gam punui. Siapa yang bunuhnya? Api idgamu ta fil asli fid dali ale takhasamtum ai wa tadafatun. Si tanra-tanra ni. Ini garum munui. Siapa yang membunuhnya? Siapa pelakunya ini? Fiha wallahu muhrijun irpung Allah Ta'ala ternyata mampu menghidupkan orang yang mati tadi ini. Mazharu menampakkan ma kuntum taktumun. Sehingga apa yang mereka sembunyikan siapa pelakunya ini? Taktumun. Ya, mereka sembunyikan itu bisa diketahui min amriha wa hadha i'tiradun huwa awwalu kisah. Dan ini penampakan bahwa ini adalah awal kisah dari Allah pembuktian makadir pun Allah Ta'ala qadirun mampu menghidupkan orang yang sudah mati yang satu orang, demikian juga yang sudah banyak orang yang mati nantinya. Jadi pakulna dribuhu. Maka dini pun Allah Ta'ala irsapi dan repuremu gerena uparintang aku alairu lilana arega cap ikona tok na ikona. Sebagian di riwayat dia mengatakan epapan namalah. Lalu apa yang terjadi? Idribuhu al-qatil teterangi iwang pangiru tu mati dibadiha dengan sebagiannya. Sebagian dari jasadnya itu pada rababilisaniha awajabu zambiha. Jadi angka makada yero lilana nala napa ita terang. Ya itu bampang-bampang yero to mati. Angka to makada dek to na yero iko na ro ibali napi ita terang. Ngapa hayun? Lalu hiduplah orang yang mati tadi ini. Tuoi yero lapo to mati. Ya tuoi. Wakala kata lini pulanun wa pulanun. Maka dani rotomati dan retuai itana ini gampunuku. Siapa yang membunuhmu? Iena nasal la pulan la baco-baco li ibni ammihi anakna. Ya ammihi saudara jadi keponakannya. Ternyata keponakannya membunuhnya. Apa sebabnya biasa keponakan membunuh? Tiada lain adalah mengingi ni tajangi waramparana diopanami bagi. Jadi di tomatoye hati-hati toki. Nareki rusin ni ale maka dama cawe ni mega waramparang patan ratan rememan ni anak nasaba kuda ni pakuaro alagang emmi angkat cekania pada ni dan cekania ni aga nasaba na cekania na umri ni tuang ke waramparan na nasai de mundur tu ale na mina sampe kuasai bahkan angkat tumo maka dai mai campur-campur ki nasala poler resoku ya ipahatu ero maka dai ero anak ta reso satu. Jadi mau tidak mau harta warisan itu akan turun menjadi ya kepemilikan anak ini dan ini harus kita sadari. Maka dari punoi apa hetto lima hetto tidak mungkin melo ki jamatar rui. Kucau ni mapamula cau ni tau ipatan ra ki memang ni maka dari yanu yehe ibece yehe. Ya sehingga mereka sudah mewanti-wanti oh kalau nak kasih kan nanti bapakku ini begini cara. Dan ini sudah mulai, ya ada pergerakan sedikit. Walaupun pada hakikatnya, ya angka tu tahu kita makan jamu tu. Nah bagian mutu ya lena. Umpamana lima hektu apa anak-anak, nah, apalagi siapa tungkai kini sidi hektu anak-anak. Lena sidi hektu, nah kadang aja mengganggu ronak, kutu opa, nasabu wakatu opi. Nah ini salah satu cara juga yang terbaik. Dan ini yang terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Mati terbunuh orang Yahudi ini gara-gara miras sama gara-gara miras harta warisan. Dan apa yang terjadi? Paharrama al-miras. Diharamkanlah anak ini mendapatkan harta kekayaan dari ya ahli waris ini. Dia menjadi ahli waris tapi diharamkan, tidak boleh mendapat. Kenapa tidak boleh dapat? Nasabah naunui tu punai warisan. Tu punai orang parang. Jadi hati-hati akan wei sogi bapakku. Wa sogi indokku. Rekume kan masih ke male romparan na wunu bawan ni. Pertama ngiracur dia racu balau dia kupina apa kan sengang inasan. Na wunungi mate ni wala ni waramparan na.

Kita lihat sekarang ini di televisi luar biasa pembuktian ini Novel, Novel Baswedan sudah dimulai dibuktikan. Teman-teman kayak, oh pembunuhnya ini. Tapi masih dicari lagi siapa di balik intelektual di balik pekerjaan ini semua. Ya. Wa qatlan qala ta'ala kadzalika al ahya'u yuhyi Allahu al mauta wa yuriikum ayatihi dalail qudratihi. Maka dia ni pun Allah Ta'ala yang bukti maka dia ira pun Allah Ta'ala yuhyil mauta mampu patuoi anu mate ya to mate wa yurikum ayatihi na pitatui pun Allah Ta'ala tanra-tanra akuasanna. Jadi hati-hati kita ini anak sekalian ya, kenapa? Karena perbuatan itu bisa terlihat. Ya, sekarang ini wadite buktikan. Apa ro pembuktian? Alhamdulillah naweri ki acca pung Allah Taala pasang irasangi CCTV. Jadi kuang kagagalannya tapi buka tanggal sekolah nyirite kada oh, yanu malai. Yanu malai. Kenapa kelihatan? Karena ada kita punya CCTV. Nah. Dalail qudratihi la'allakum ta'qilun, agar kamu ini berpikir. Ya, tatadabbaruna wa ta'lamuna annal qadir ala ihya'i nafsin wahida. Enarekurusni maka dari pun Allah Taala memiliki kesanggupan. Apa kesanggupannya pun Allah Taala ihya'un nafs. Ir pun Allah Taala nulip patuwi si dia tahu. Maka Allah Subhanahu wa Taala qadirun ala ihya'i nupusin katsiratin. Jadi pun Allah Taala nuleto patu mana ni lebok natana imatu sini narupa tahu. Saya masa bunito memiliaran banyak sekali manusia yang sudah mati. Ya, sekarang kita sudah berada di tahun 2000. Nah, sebelum tahun 2000 ini ada namanya tahun 2000 sebelum Masehi yang tidak terhitung. Ir tak bilangnya kan namanya pemula jajin Nabi Isa. Jadi ir tanggal Masehi ri pemulai ri bilang dihitung di awal kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ah, maka dia masalah ngi mapi di dia tanggal Masehi. Ah, ini biasa sih salah. Tanggal Masehi itu tanggal perhitungan matahari. Kalau kita ya kita mulai menghitung dari proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, dikatakanlah bahwa kita ini kalender kita ini kalender hijriah. Ya, hijriah. Ya kan den masalahnya agar carana tu riolo tamai mite de gaga maka den nano kita pinuseng. Na cengari mi ulangi. Oh, dua ni ompok na ulangi. Meni tama Sa'ban, meni tama Ramadan. Ya taluk de ku kalepium bulan purnama, no sen maka de 18 ni ro, 15 aku mo tu makikis. Jadi dia tidak memiliki ta kalender tapi dia tahu. Eh, si kuat ni ompok na ulangi. Si kuat ni. Kalau kita sekarang lebih gandrung, lebih cepat kalau Masehi. Sekarang tanggal berapa? 30 Desember. 31, malam tahun baru. Alhamdulillah ada kegiatan kita di sini mengumpulkan beberapa remaja untuk ikut kegiatan tapak suci. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia namalau maka sana yang makambang api. Jadi namalau makambang doi. Itu kan sisa yang kembang api, sisa 100 sabu kapa sediro, ikiru ami malapu, 100 sabu. Jadi 20 sabu sisa malapu. Jadi kunali ta dua ta talu, oh lu angka na nalia baso, maso-maso ni Nalia apa yang mereka batu, capu doina. Ini ma'asyar muslimin rahimakumullah. Thumma qasat kulubukum ayyuhal yahud, sulibat anil qabulil haq. Jadi pupurana yernaseng es ternyata iratinna orang Yahudi ya. Jadi jangan kita ini berhati hatinya orang Yahudi. Kenapa hatinya orang Yahudi itu sulibat anil qabulil haqqi de namelo attarima tongeng. Nah tetap na berjuangkan agamana. Ya, tetap naseng alena tongeng. Ti tegare makukui. Sekarang itu mereka sudah menguasai Masjidil Aqsa. Ir Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dari orang Islam. Jadi biasa suatu na tahu deh panama ngolo, mau kue kita

nai. Ia ku masampajang ita uwe mangoloke gay. Ke mangoloke gay ki ku masampajang. Dia na mangoluatang, mangoluat arahnya mi arawatang, tapi arah kita angoluata adalah Al-Ka'bah. Ini menurut ki timuran na Ka'bah mangoluatang ita uwe, tapi makanya dia na mangoluata persis. Kenapa? Karena ada arahnya. Kiblat kita adalah Al-Ka'bah. Sebelum ruatunna depa ieu nearahkan kiblat ta mangolo ri Ka'bah, kegan ni mangolo ya mangolo tawe di Masjidil Aqsa Palestina. Nah, ieu rumah sigi makukui dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah kaumnya Nabi Musa yang diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Tama Yahudi, tama Palestina. Dan sekarang mereka menguasai, mereka apa namanya? Ya, mereka itu sukses menguasai. Bahkan dikatakan di sana itu terdapat tembok ratapan. Tembok ratapan itu adalah tembok yang dilakukan oleh manusia apabila mendapatkan dosa datang ke sana meratap. Tadampangangi dosaku, koi makui kesalahanku. Ini ada namanya tempat ratapan. Dan alhamdulillah mereka sekarang berhasil memindahkan tembok ratapan itu ke dalam ya aplikasi HP. Itulah aplikasinya sekarang yang ada di HP itu namanya Facebook. Kemana nih Facebook itu meratap, curhat. Itu curhat. Kenapa? Karena dia orang Yahudi menemukan ini. Di situ banyak janda-janda meratap. Suami yang tidak adil sama istrinya meratap. Istri yang tidak mendapatkan penghidupan dari suaminya meratap. Cowok-cowok putus dari pacarnya meratap. Semua meratap di situ. Meratap semua. Ini katakan Facebook itu adalah tembok ratapan orang Yahudi. Ternyata penemunya adalah orang Yahudi. Jadi kalau kita ini banyak curhat di Facebook ya, kita ini sama dengan orang Yahudi juga. Orang Yahudi. Makanya banyak sekarang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka cemburu dengan tempat dia curhat. Orangnya istri curhat kepada suami, anak curhat kepada bapak ibunya. Ternyata apa? Anak curhat ke Facebook, ibu juga curhat ke Facebook, bapak juga ikut curhat. Tidak ada yang memberikan penyelesaian itu orang lain. Orang lain itu ada dua kemungkinan. Akankah melihat kita menjadi baik atau melihat kita menjadi buruk? Jadi kumelo kina pasara gampang. Akhirnya kita mengikuti dia punya saran. Sarannya apa? Jempol, like atau tidak like? Like. Ini. Jadi inilah yang merusak kita sekarang ini. Banyak sekali ratapan kita. Kita masukkan dalam Facebook. Seharusnya ratapan itu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pun Allah Taala wadi. Ya, tsumma qasat qulubuhum sulbanil haq. Jadi hatinya orang Yahudi itu menjadi keras sehingga tidak menerima namanya ya kebenaran. Ya, alhamdulillah informasinya Pak Idris masih lama. Ya, min ba'di dzalika al-madzkur min ihya'il qatil wa ma qablahu min al-ayat. Jadi banyak sekali tanda-tanda nabi Allah Ta'ala yang disebutkan kemampuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan patuwe dan retomati. Demikian juga wa ma qablahu min al-ayat, banyak lagi ayat-ayat tanda-tanda yang diberikan kepada orang Yahudi supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian juga kepada Nabi Muhammad. Tetapi yirwatinna de namelo tarimai pahiyakal hijar. Jadi yirwatinna orang Yahudi pada ni batue de namelo tarima deceng. De namelo tarima deceng. Au asyaddu qaswah, atau justru lebih keras lagi daripada batu. Namina wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ternyata batu yang keras ini juga, kalau batu biasa itu ada kelebihannya juga. Agar kelebihannya iru batu iru niringi pun Allah Ta'ala, ternyata mampu keluar dari celah-celah batu itu air. Dalam suatu diriwayat, engka-engka sedi watu ditimpa mesengkerin Nabi Musa. Riwayatnya perintah dari Allah Ta'ala, "Pakul nadrib bi asakal hajar."

fajarat min utnata asyarata aina. Jadi perintangi Nabi Musa maka ada, Nabi Musa atiterangi rotongkak muria robatuir. Ya. Nah teterangi rotongkak na ternyata mesui terpancar dari batu itu 12 mata air. Ternyata 12 kapilah yang akan datang memiliki tempat masing-masing maka dia yang rakuya malawahi. Ia kabilah ia

tiun ruye angkar nyata angka salo angka mak garun didapatkan itu di maros angka sedi galung iro galung ngero mak goro tangana tepan kasih di waktu tepa terdengar gumuru pada gempa ternyata iro waya yasiro masolo mana nginuk mulai iro paralak na batu iro bulan na bicu mi agar nasenai bicu mi iro goro na tiba-tiba sekarang pada kunala ni set digalung iro luana roh hancuru enoro na dimana ngitana enok noro. Jadi ini kemungkinan kedepannya ini akan menjadi danau lagi di situ nanti. Danau. Berarti kalau kita sadar maka ada yawana ye batu yunrit tulangnya angka salo. Ya ada yang celah yang terpisah di bawahnya. Sehingga kita harus sadar maka dari pun Allah Ta'ala gampalak dapali kumina ala gagai. Cendrik cek dini galung menuk mana niro. Mencaji lempa ini menjadi apa namanya danau. Kenapa? Yang sabah iro ini lari mana ini menuk noro. Dan membuat tanah di sekitarnya itu terutu mana niro tanah iro. Padahal tanah galung. Guru lu pikir maka dia itu galungnya kan. Dia nak kaya siasin nasabah wai. Ternyata ya wana iro. Tanah iro ada bebatuan. Di bawah bebatuan itu terdapat anhar. Angka salo. Ini runtuh biasa pak bore maka dia runtuh ni gitu agarna sana kesina agarna sehingga ini bisa membuat kita sadar maka dari pun Allah Ta'ala anu gampalat dapalik kumikina palabu sehingga pada terjadi tsunami waktu di Palu ini ada peristiwa pergeseran tanah tiba-tiba itu tanah amblas turun dan naik adalah lumpur berarti ya wana iru tanah mata daya dende angkam itu mega lumpur begitu tenggelam yang di atas ini menerima nangi talan ni bola na tauwe talat toni tauna la ilaha illallah lanya ases air tanai maka di tanai ni punana kega munro di bola ta biasa pak bu nasa ini rumah bela-bela perlu Pertamina maka kau nasa cawe pak asa as ternyata air tanai lolo tapi tegar ya kuasana pun Allah Ta'ala makanya kita ini harus sadar maka di pun Allah Ta'ala ternyata gampalak dapali kumelu kina pahancuru. Ia mirotanai nampak goro dendri pada daerah Maros sekarang ini, ya sudah mulai diwanti-wanti. Kenapa ya tanah podo aja nak melebar? Kalau melebar sampai satu kecamatan, satu kabupaten, mencari ini pada lumpur lapindo. Sedini kabupaten, kecamatan nala mencari talam mana ni? Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fihi idghamu ta'fil asli wa fisin fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu yanzilu min uluwin ila asfal. Jadi angka to peristiwa air yang sangat ya yang sangat dicari orang apalagi ku tahun baru tadi di televisi saya lihat ditanya ada informasinya siaga ni utama oko daerah Bantimurung. Oh, to bule na salabi ni 200 masabu. Apa milo ni ta air terjun. Kita juga datang di sana bermandi-mandi. Mudah-mudahan mandi kita bukan niatnya karena ya ingin melepas tahun baru kemudian ya kita juga berpesta seperti orang-orang ya Nasrani karena mereka sekarang berpesta. Bahkan Nabi mengatakan kalau dia mengatakan assalamualaikum kepadamu akan katakan mereka kepada mereka assalamu alayka. Ya. Nasabah kita tidak bisa kita tidak bisa mendoakan keselamatan. Kenapa? Karena mereka itu termasuk adallin orang-orang yang tersesat. Ya min hasyatillah dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa qulubukum la tata'atharu wa la takhsha. Adapun hati-hati kalian ini ya tidak pernah berbekas apabila diberi petunjuk. Wala takhsha kubulubul Yahudi ini tidak pernah takut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Jadi anak-anak sekalian, kita harus berhati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Ada satu ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tanya bahwa amala ini tepung Allah taala bahkan kalimat kita ada-ada ipasue narekam mana pun Allah Ta'ala. Aku sana pun Allah Ta'ala membuat rekaman. Gerak-gerik kita bisa dilihat. Kalimat kita bisa dipantau. Sehingga banyak kita lihat undang-undang sekarang yang melahirkan undang-undang ya tentang pencemaran nama baik. Demikian juga ujaran kebencian. Karena Allah sudah kuasa. Allah memberikan akal kepada manusia ciptaannya. Lalu manusia menciptakan ini.
Bahkan Subhanahu wa taala memberikan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tungka-tungka manusia tahu itu iwering ripung Allah taala malaikat. Jadi si di dua malaikatna, angkasa malaikat raqib, angkasa malaikat atid. Angkat catai kebaikannya, angkat to catai jae. Jadi amu ipawe na catat tu. Biar yang kita sebut ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dayan urasina kada-kadayan. Irwo alhamdulillah simata makan jero adanna simaraja syukuru. Karakternya bagus sekali. Nah, inilah nilai karakter. Jadi jangan kita berkarakter seperti karakter orang Yahudi yang berbatu, yang hatinya itu seperti batu. Tidak mau menerima lagi namanya kebenaran. Dia terima sang elicem. Karena aku berima kau ini aja nak. Ya. Tidak mereka. Wallahu bi'alamu ta'ala malun. Wa innama yu'ahhirukum liwaktikum wa fi kira'atim bita taniyati wa fi hiltifati anil khitabi. Selanjutnya apatah tuma'una ayuhal mu'minun. Janganlah engkau tamak berkeinginan memberi mereka keimanan. Ya. Melokopa sadari orang-orang Yahudi. Ayuhal mu'minun ayyuminu ay al-yahud, untuk memberikan keimanan kepada orang Yahud. Lakum wa qad kana fariqum ta'ifum minha ihbaruhum yasma'una kalamallahi fit tawrati thumma yuharrifunahu yughayyirunahu. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya kesalahannya yang paling fatal juga itu adalah merubah. Narubah yero kitab Tauratnya. Maka dah angkai asan Nabi Muhammad, aidega akan asan Nabi Muhammad. Jadi tetap mereka mempertahankan agamanya. Bahkan ya umat Islam yang berada melakukan salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, ya itu diborondong tembakan, ditembaki dari luar. Sehingga sekarang itu kesana kemari meminta bantuan supaya mereka diberikan. Bahkan sekarang itu amuan mereka sih deto nawading ipatamang. Di daerahnya, nausubillahirnya terjadi namanya, ada namanya di situ di jalur Gaza ada gua yang bisa ditempati untuk memberi suplai mereka makanan. Jadi anak sekalian, ya. Tsumma yuharrifuna yughayyiru min ba'di ma aqaluhu fahimuhu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Annahum nuftaruna wal hamzatu lil inkari ay la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri. Kenapa kita tidak berambisi untuk memberi mereka keimanan? Karena pada hakikatnya mereka itu sudah kafir sebelumnya. Kafir iman nih. Jadi amu maka melo bate tamelo pagiling maka da berima ko mata mako salang beriman ke kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah. Kenapa? Karena sabiqatum bil kufri, pada akhirnya pada dahulunya mereka itu sudah memang kufur. Tetegar kafirna. Iye panamelo matappa narkunaiti pun Allah taala secara langsung. Angka si tomate dan useng makaninga pangununna akhirnya isure magere saping mega si pakutanana. Polisi yoli ilmu ite pung Allah taala ipadna ternyata sedan nami pung Allah taala yang melebihi ya suara daripada guntur dan petir mega mati. Lalu mereka kembali kepada kaumnya yuharrifun al kalima an mawadihi naubami. Ya naubah miyaro ayat-ayat napung Allah Ta'ala yang terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini ya menghindari sifat munafikun al-yahud. Ya orang sifatnya orang munafik orang Yahudi itu alladzina amanu qalu amanna bi anna Muhammadin nabiyyun wa basyirun bi kitabina wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu ru'asahum alladziina yunafiquna liman nafaqa. Ya, jadi mereka sebetulnya itu ya kusiruntui to salange biasa maromo mitau mutu. Napa mate maka da mata patona je ya, tetapi kurewa Syria padanna orang Yahudi ai siruntus. Dan memang dia punya program ya program Sionis, Sionisme Israel Yahud, dan inilah yang harus kita ya, yang harus kita waspadai dan harus kita bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya supaya agama mereka tidak berubah. Didoakan illa doang yang kasih dipassalamai oleh pun Allah taala, dan mudah-mudahan kita bisa kembali ya bisa melakukan

melakukan salat di Masjidil Aqsa apabila Allah Subhanahu wa taala memberiki kemampuan untuk menguasai kembali masjid itu. Jadi anak sekalian, ini tugas para anak-anak sekalian, ya, dibekali tapak suci supaya nanti ke luar negeri berani. Ya kan, berani. Kalau orang tidak ada tapak suci, dia tidak berani itu. Tapi kalau ada tapak sucimu kemanapun, kamu pasti berani. Ke Saudi berani, ke Cina berani, nah, ke Maroko berani, ke Jepang berani. Kenapa? Karena kita punya ilmu bela diri. Tapi kalau tidak ada ilmu bela dirinya, jangan harap. Pilorang, penakut. Iya kan? Nah, penakut. Dan usah tangkis sih. Jadi mungkin inilah anak sekalian, mudah-mudahan kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dan pengajian ini memberikan rahmat kepada kita, memupuk kita punya spirit supaya lebih mendalami lagi tapak suci untuk anak sekalian, supaya menjadi bekal nantinya di masa yang akan datang, ya, supaya menjadi alat bagi kita untuk, ya, apa namanya, menghindari dari serangan-serangan orang yang bermaksud tidak baik kepada kita. Jadi mungkin inilah yang saya sempat sampaikan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itulah diri kami sendiri sebagai manusia. Nasrumunallah wa fathun qarib wa basyir muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Ora weruan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitas kamu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM.

0: Kecamatan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya.

0: istri saya Nadia meninggal, Arumi.
1: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap.

0: tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.